0: ke molelwa le Sedi FM nako ke hora ya pele o mametse le Sedi FM khutlwa la gatso la Afrika Borwa di taba tsa hora pele o tla di ballwa ke mosiwa tshweu empa pele o tla o balla di hlotsa tsona
1: Maqwetha a parlamente a bolela hore ha hona mabaka a utlwahalang dipolelong tsa mo president Ramaphosa Mokwetisi e motjha wa Bafana Bafana o tsebagatswa semmuso a theo tsa matjhaba bahlabani ba kgatlhanong le mmuso wa Colombia ba fetwa mahana puso mamedi tsena le tse dingwe kenyeletsa le tsa bolipi ke tsena di a latela.

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu go Lesedi FM.
1: Mamedi ha re tswele pele he re ya qatela ke le shumele mesimihlano la metsotso pele re fitla horeng ya bobedi. Re nya bobedi ke a tswa ke a tsamaya di thewa di karane ntlo. Re nya bobedi o ya horeng ya bohlano. Ha re bue he hlo sa rona sa letsatsi ke sena jwalo ka ile hore ke laborarulane la baratane. Ke kena ka ga lenyalo jware. Mo mamedi o mmamela hantle pele o founa pele o romela voice note kwano. Ke re kutlwe he. Boareng ba lenyalo se lenyalane le motho enwa se lenyalane le bohareng ba lenyalo jwale mohlomong le nang le motse leshome kapa tse supileng kapa tse leshome le metso e mehlano jale bohareng ba lenyalo jwale wena ngwaneso ko bona motho jwale a sa tla ka ditaba tse ntšha monna gao ha ka tswa sa re jwale o batla sepu o ka etsa jwang ke batla haholo go tlo kene bosimo a le kopane hantle ke re laba la kena lenyalong jwale ae bagareng ba nako motho ena o sa sa kopa stepu batla motho batla stepu o ka reng wa o jetsa goreng pa ntse ke o rata empa ke batla ba le mosadi wa bobedi 086-000-3084 o re ntse ke o rate mpa ke tlhoka mosadi wa bobedi e ka nna ba motlho o mongwena o itse o batla bana ba babedi kapa ba gago fela ena o batla bana ba bangata ke a gopola gore a mang a mabaka a sethepu botšhabeng nakong ya gale e ne le lona lebaka lona leng la go wena o batla bana ba bangata jale monna ena o batla bana mametse le Lesedi FM a re nke mamedi uteng kwane dume
2: e ntate pont
1: e go jwa
2: le teng le kanjan
1: a re utlwe
2: ntate pont a o tseba gago le jalo nna ke haga yona taba eno ntate mme wa haka ha sa nkutlwisisa gantle le a ke re ke bua le ena gantle e ya ntate re a qabana le ena ke tsebe bothata boso bo le kae
1: ee
2: ntate ai nna ke sa tseba gona ke tlanka eng ke kopanye le eng ntate
1: jwale ga o batla o mo tloelela o batla motho wa bobedi ga o batla o mo tloelela o batla wa bobedi
2: a ke batla o mo tloelela ka nnete ntate
1: empa o batla bobedi
2: eya ntate
1: o la ka e dulela fatshe wa bua le ba bagolo kapa wa e bua le ene
2: a ke soka ba ke e dulela fatshe empa jale yena o fostelela moo
1: ee hei
2: ntate jwale a ke sa tseba jalo o bua le matšheneni mona ka tle o mona ntate
1: ore maemo a renang ka lapeng la gago ke ona o gannelang moo
2: ke ona nkgannelang mono ntate
1: o se gopotse motho o ka tsheyannyana le ene
2: ntate waka a kere jwale o nna go se go thwe ana a ke sa le gantle ke gore ntho tse ngata nna a ke sa le gantle ee wa tswatin
1: ga o gantle jwang ga o sa itshwere gantle kapa o sa shebala gantle
2: a o tle dipuo a ke se ke dula ke lwana everyday ntate spondo ilaka ka thola kotsi ya koloi jwale ke na le enkanyana ene e tle o bua nnete mono ke dula ke lwana le mosebetsing ba nkgalemelela ntho eno gore ke tlolele o lwana
1: ona le toroma
2: ntate
1: o na le ntho o theng ke toroma re tla o batlela thuso utlwa ke tla batla sebi mona ke kutlwe naka o eletsa jwang
2: ntate ponto wa tseba ga ke qale o bua ntho eno o laka wa e bua ntho eno wa go tla mpatlhela motho le kaseko le ena ntse ke batla motho
1: ke tla etsa o tlhoka go kopane le motho a ko bue le bana ba tsebang di-expert tse
2: eya ntate
1: ke a leboa ntate
2: ke a leboa ke nna ntate
1: mamedi re tlo tswela pele ke tlo o rekisa fela ke qeta ke nke mehala ko utlwe gorena o reng ntate o a kena nebile ke re ebe baneng o sa kena mme a re ee ke boemong bono ke nna ke batlang wa bobedi jwale ka lebaka la monate o sio ka galelapa re ke rekise ke atla.
3: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
4: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
5: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana ho kae deal ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: 086-000-3084. Mamedi uteng kwa na mahaleng. Dume.
6: Alo, alo, alo, alo, bote wa smet.
1: Eh, ho jwa?
6: Eh, sa buwan dati.
1: Amana.
6: Ah,
1: Ponto.
7: Have a two son. mona gore batho ba gale ha ba ne ba nyala sethepu e ne le hobane motho wa hae kwa pele go bonala a sena bana a sa be le bana. Lebaka la sethepu e ne e le hobane motho eno a sena bana, empa jale haeba motho eno a batlang go nyala wa tla go nyala a ntse a na le bana jale e ka ge e ba boimanyana.
1: A re thusane ntate, a re thusane hantle, o kolo etsa diphuputso, o kolo batlisisa ntle. Mabaka a sethepu a na le mangata, gale a na se mabedi a na ne le seleng. Ga o re lokise e ka re o re yaka e fosetse, ga e ya fosagala. Wa o soka utlwa boemo ba gore go thwe ke gopola morene e mong mosadi o ne a mo fa bana ba banana fela, mme go lokela go ba le tsamafa, mme tsamafa e lokela go ba moshanyana gobane banana ba nyalwa. Ke ga o bua ka taba ya lenyalo la bobedi la mosadi a ka mofang ngwana moshanyana. Mabaka a sethepu a na le mangata gagolo ntate, ne le seleng go ne o ntse go na le boemo ba gore mosadi o ne a ntse a na le maatla o gona o batla bana ba bakae, o ne a ntse a na le maatla gorena o batla bana ba bakae, mme a sa ikutlwetsa bana ba se sa feteng ba babedi. Go ne dulela fatshe ditaba tsa mofuta o jalo. Sethepu se ne se etsala gape le ka tsela ya utlwa go tho ga o ne o tho monna o diile ngwananyana letswele, ga e ntse boto utu ka ntle e be jalo sa se ntse ka ntle, o na ka fumana jalo a ke re gale o ne o se yona ntho yao motho a ka phela kae, e mongwe a phela kae. O na le mosadi o dia motho letswele ka ntle, ga o se mo diile go tho o etsang kwa kena na ntho tse o ne o na le mabaka a mangata. Ke ka o kereng wena o loetsa diphuputso ganyenyana kutlwe mabaka a na le mangata gagolo a sethepu, a na le mangata gana ponto a mantsi a fe, na le mangata. Empa ke a tseba gore ga o ne o ka etsala gore na le mosadi o etsa bana ba banana fela, bana ba banana ba ne ba nyalwa, mme o ne o lokela gore go be le enwa eo e leng gore e tla ba mojalefa. Ga ke tsebe, a kolo e batla le nna ke tla e batla. And-e ka re nkabe ke ditšhege ebile re se re le kgweding ya botšhaba je jo nnao ke bile ke tlotla ke batla ke tla batla ntate mahlomola letse ke re tlotla re tlotla ge ke re bue ka mabaka a nang a etsa go go be le sethepu nakong tsa go feta. Bano a na le teng nnete, a na le teng America nnete re buile ka jeno. Lesedi dumela, ke thole bomme le kae o tswa ga ka ke thole bomme je o bua rona.
6: Mogotsi wa tseba taba ona ntse ke notisitse mogotsi, e sale go tloa kwana go kala e sale ntse le bontate fela.
1: Ee,
6: nna ebile ke re ke tla go sese ke gae kgona mogotsi ma go tloa morago kwana go kadile lenaneo o itlhile go ntse go ikenela bontate fela le mane mo ne o ntse ore banke ba bakatiwa ba bone e ntse le bontate fela e sale ke na le wena.
1: And-e ke dula ke utlwa ba le kopela ke utlwa le ke dula ke utlwa lona bontate fela. Empa ga ke kakare tlhoba bosilo ba sa feteng ba ba gago e ba bona fela ba kena ba le bangata bo mme mamogana malokase le bokgadihlagane
6: skuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskusk ma utlwa bona mo no mogotsi
8: le le tsedintse le shapang
6: e nna no mogotsi le tsa le shapang ba ba teng
8: e ka le wa utlwa
6: mogotsi ya ka taba jena
8: ah da go etsa botse e se tsa botse
6: e no a ho so go mogotsi ya ka e ha re kopane e motsatsi la la la la mokgobela la mosadi le mokgobela
8: shapsha
6: Chapcha
8: ba re ya tsebeletsa le se dikese meditse bo ke ofositse ke kopa tshwagelo bo re sebeditse ga tle re pila pele tsebeletsa le se dikese ba bona thewa dikaleng tla ba le tsheng film lo ya Africa for good morning and good night.